Bunuh tidur kikung dan paningkun dan kisumah itu tamang tapi mengikuti kanta kampanye dengan bahasa mubadu. Terutus Korea lise distintu so partis perihkung dan kurang kisumah itu tamang tapi sabadu 9 de mayo itu tamang tapi kanta ketisya kampanye spa yaitu dios 27 5.26 minutos 5 de la mañana 26 minutos.

0: Alba Feel.
1: Resulpai kita teman tapi semua kita kumpanya sekarang kita semua kita mi panikuna kandang kadius nyukan ciwang amba teman kita panikuna kita semua kita teman tapi kumpanya sepa pasar kakuna mi itu dius mendesia cumpan os dias seta 1400 AM kita semua kita teman tapi semua kita kamba wasipi jak tapi oyaris pasabur kakumpanya kakangkuna semua kita mahikuna kenya kanggici merkados mahikuna kanggici todavía kami tapi samari kanggici yaitu dius mendesia cung mahikuna nya utkamanta ña kambaj negocio tapas kashpa ña jatukunguichi tal vez desayunitos o kambaj tienda piña clientes kunaman despachashpa kachi kunguichi nacho jatukunguichi chasamikan nacho katishun kumpañashpa la 6 de la mañana 2 minutos 6 horas de la mañana 2 minutos mitukun

0: Son las 8:53.
1: Ama manchi unyukau mikangi saru suaguna hapirka paikuna tari maka sagrigani ama manchi tu akuza
2: ai ina tukangki mata makam
1: mane maninga sakuza